0: Sanu bani lai lage doni re baba pila bani bolai chome kede belu pilange dilene kede goli delambe dilene
1: kete guro piping nutu namnu sanu bani potai guro piping nutu namnu pi

0: alimtom bunyang
1: alimtom alimtom
0: bangsa de
1: ah bangsa bunyang
0: erin bunyang nam soram ranji yagaritin bunyang namate
1: soram ranja baras lame anang konsol daor nde soroban jagin
0: ah au nam soram ranja baran tan susunete ngantu bede amura barangkan
1: au au
0: kanganuri ngai raitin sereng den agante embrei soron Abarakam muda.
1: Amuda.
0: Akan tu mungkin kenangkai, alang yang kami jenuh bisutan setebe, bisutan setan setle alang. Bisutan nenangkan setan setle buang gay pura alang gusar
1: bilete. Gusar
0: bilete.
1: Dah lenden.

0: Olay cumbur etti.
1: Langar de, pura sayım var tim karap tamam olta.
0: Ol karap te.
1: Abang de diyan tuğ abang utim mi tiçi ne suy langar te.
0: Aha. Evet tim. Elle agan tim bir sade se sada area agan tuğ jee jata area agan tuğ jee ne kutat te.
1: Ha.
0: Kutat te ate jolo olun yerin langar te.
1: Kutat te ti ne samvolle takide sabay.
0: Ha.
1: Besi gorom olak kutat gorom agrangon takide amde.
0: Oo oo.
1: Ne alim bati.
0: Ha.
1: Kau tak gede sana sa naing di dadian ti kili jenang deh naing jap sela solte. Tapi re kuta ti apan rasa desa begra kan baru area na apan rasa begra.
0: Begra na.
1: Olojan jenang deh neti goi. Surara ni ban dekuti olojan.
0: Ha.
1: Matro anyang dek.
0: Anyang dek.
1: Betul. Satta barang kosto saroban jenang abar kosto na.
0: Ha.
1: Ki baru jenang abara kosto na.
0: Kosto na.
1: Betul. Nyanran ap selati ya sui. Alen kom na nyang tapi bisa wale.
0: Ele juju len jiti ni dadu kulin jasan alen dukun dukun ni binde ti de bat dia.
1: O para paci juju len jiwan ta dukulin ji kaja amang ausor karan ji nang abanan tong batin furban juju len ji barun tum sait le ji. Antam beri manreng na boleh nampan ngan len aman rati jaga lembi. Juju len jangan boyong karo agram kam rupang dagan ji barang lem le ji. Anin ji tahun banat ni semua ji. Baru ni semula ji. Iti nasan, aw barun baralim binden, dekulim binden, uaban, anggalan, salpaman, abang ayam, etile jumle gal dekulin.
0: Oh.
1: Antasan gamang-gam lainnya baru naik semula ji julenya.
0: Oh.
1: Aw ayang jani tinggi, yang tengah mukoy yang lain abang naru lengon.
0: Ah.
1: Puna topi omda bi pegamanggal, bahagia ki jujulen ji abaru a seroba baral bingutin opik baragam le. Badio kosto jeneng ada kulin ji bayi.
0: Oh. Purban to jujulen ji ganti bi de, agam tu memberi anji oke ya tegam gari net dok de.
1: Eh, bapa.
0: Seroban anji natur ji de.
1: Anji ya usatta iting ganti bu aram bati, luangan teman dokuran tan.
0: Ah, aram bati.
1: Aram bati, leji aram bati, tusile, au terdang sabjal ji, tenadi sabjal ji, seroban dam sarleji etile.
0: Oh.
1: Luangan entaya mati, dekul de do. Jujulan je tengah pernah agan alam deh nanti ye panjang tempat berarah.
0: Oh, sekarang.
1: Tapi pertangkaan ramai yang tayam
0: dek
1: yang tu bikal dekula.
0: Oh.
1: Okey surah merana mang main bimban tu. Igan roy birna dam baksal agan alam mana.
0: Oh.
1: Etil batin.
0: Satu seorang kau ingat.
1: Seorang satu batin nuriyan abir nang galam.
0: Galam ti. Oh. Oh deh nama aju gati agan tu bimban beri serabangai binde ti galen galin.
1: Nama tu agan tu bimban beri galin batin. Nolai tengah aman reding kosto menom melin mandran gama onsir tinggi onsir nonsirin mandran pangle mon loipot urupo galjipo kuribet tengam aningji menom melin ausroman salti. Nai boleh tengah aman reding tangkam reding akun JSP gadi gam tujuai agari bati au baran
0: agai-gai
1: tujuai.
0: Elakan seroban dagai ngan langga tujuai gam tujuai dagai daga serangan tujuai.
1: Oh, kan akan itingkam terbaru kanjira kam ter sora biran le, kanjira saran sering daga saran ater langgajir tay.
0: Oh, ele.
1: Desa valen daga saran ati ti nasan boil le daga nantat nang daga ti.
0: Oh, daga ti.
1: Punlan dem kom punla ti.
0: Ah, itu kan napa?
1: Ah, ekdam mantati langga pasing jir tay.
0: Aha.
1: Gama dadian tegale ti punlan dem kom nukuti.
0: Aha.
1: Dokan dina saran ater boil le sui punla ti gaman ti. Iti ni ti nombor ikun ruga mandam seroban dama iti ngam tu seron dam ruga waktu dek.
0: Oh, elok mana angkai alen gubin nanti kete.
1: Daga seron.
0: Daga seron.
1: Daga seron nanti alen kanina Januari Februari gula binde.
0: Ah.
1: Entah tu langgar dek.
0: Oh, alen Mac angkai kapin dek. Mac April katibeh.
1: Desember betul bi, semaan buang gay dekuti, Januari, Februari, tilgak lebih ni. Ia kan gaya saro tu?
0: Hele kau ti saro paro kisna isai tipo?
1: Saro na dekun tangkana merotice,
0: taga
1: sana meroka jasong tangpo itu, lal lal kaja begam tu bapak si tuji.
0: Oh, song tang saro nak kapan sa? Okay, aman tahu dan nanti tiba saro den.
1: Oh, puna tu bicara tangkan aga senaman bater nyiler atau TV.
0: Okay, seron jeneng mana ide kan tuji?
1: Ah, mana? Sorry, len uka lay kajawan tipo jenojo jang gor jang banati ya song tangan kajepang pangle lalain jin seron jeneng tu bater makeup belong.
0: Oh, kalau minen agan tu memberi seron ni Marchi April. Basa deh.
1: Oh, April main gak makan daga sarang nanti main.